Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan.

Dah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu enggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan, jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit, itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti, ujungnya jadi hati yang berpenyakit. Jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, riya, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi gak ada yang namanya Ustaz saya disakiti. Tidak. Menurut AA, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu, tuh. Sok, izin. Bunda bilang gini sama Ahilman, AA, aku tuh disakiti sama suami. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang. Kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, AA, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah, jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan, tapi kamu. Nah sekarang, apa sih AA yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati? Tulis, jangan sakiti hatimu karena 5 hal. Karena berapa? 5. Karena biasanya 5 hal ini yang membuat Bunda, Teteh sayang.

hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena lima hal. Lima hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan, insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Aa yang tidak kuat ya. Satu, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Satu apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya. Bunda, ada yang nyakitin kita. Yang bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara bunda yang kalau disakiti mikir orangnya? Sampai bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf. Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Aa jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Enggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kanan. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kanan itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya, biar cepet. Kalau orang Cileungsi jawabannya Cenuh Cenabil ayat itu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Betul? Firaun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek. Sakit apa enggak? Makin dipikirin makin sakit.
makin dicari alasan, makin gak ketemu. Ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Enggak kerasa waktu ya. Udah 10:30 lagi coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya iya, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya, Ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Watatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain. Surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang, yadzkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini. Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia enggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia enggak akan nyalahin keadaan. Dia gak akan, misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu. Dia gak akan bilang gini, ya Allah, kenapa saya tadi sakit sama suami? Apa gak salah suami saya teh? Apa gak ketuker sama suami Ceida tetangga saya, ya Allah? Dah, suami Ceida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia gak akan menyalahkan keadaan. Betul? Dia gak akan mencari kambing hitam. Karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya,
yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia gak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu terlalu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan. Gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustaz, hidup saya sudah berakhir, Ustaz. Setelah dia menyakitiku, semuanya selesai, Ustaz. Usai, Ustaz. Ustaz, Ustaz, hidup saya usai, Ustaz. Gak. Ingat ya, ingat ya, ya, ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan, sayang. Bukan buat ibu, bukan. Ini buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah, sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Ah, sedang mencoba merasakan perasaan mereka. Sakit beneran, karena ada orang yang jadi gak bisa move, gak bisa lepas dari masa lalu, betul gak? Padahal kata Airman, enggak, hidupmu gak semenghancurkan itu. Ada orang bilang gini, aku tuh ya, selepas putus dari dia, jadi gak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang, sedalam itu, iya aa, kenapa? Iya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia, karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya selepas putus dari dia jadi nggak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang, iya aa, kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit, sakit. Makanya Ustaz, kalau hujan turun, iya hujan yang turun, tapi yang basah pipiku, Ustaz. Kena air matanya yang turun. Udah, ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, aa sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Betul? Nah, itu jawaban orang yang ingat Allah. Itu jawaban orang yang zikir. Itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya bunda, teteh, sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh.
itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya, iya gitulah. Eh suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah, Ustadz. Iya wajar, saya gak bilang bunda gak boleh marah, boleh. Emang saya bilang bunda gak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustadz, gimana caranya biar suami kami gak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul enggak? Ibu mau muji AA, Ahilman cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti gak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Gak mungkin milih yang kayak begini ya, pahit. Jararauh ya. Makanya jangan bandingin, pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti apa jawabannya? Makasih ya Allah, engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa gak bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa gak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya bunda bilang sama Allah atas semua yang bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah gak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kamu. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia.
Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek, betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba bunda sayang, teteh sayang, tanyakan di hatinya, berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak gak? Banyak ya? Terus kalau bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa dong berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya, ayah, ayah teh berubah tuh ayah, mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke bunda, bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa? Paling gitu kan. Bunda teh udah tahu, ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami bunda berubah. Ustadz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikkan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa ibu teh ya. Mikir ibu teh ya. Mikir ibu teh. Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa bunda nuntut ke suami? Capek, gak ada gunanya. Betul gak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya gak mungkin ya. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta. Betul gak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa. Yang ngabulin siapa? Nari bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukumah maneh wela hari kitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya. Insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah, benar. Kata AA, doa tuh enggak boleh setengah-setengah. Enggak boleh ragu, betul? Apalagi kayak tadi tuh. Ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh, ya Allah. Tapi dilihat dari wajahnya enggak mungkin, ya Allah. Asa susah, jangan. Itu namanya bunda menjawab sendiri, betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami bunda, betul apa betul? Kan Allah yang menggenggam perasaan suami bunda, betul? Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayastajibul ladina amanu. Dan dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul enggak? Allah
hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadli, dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas enggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan dua doa. Satu, doa orang yang yakin, yang iman. Dua, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas bunda mah hanya beramal saja, bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap mah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke-29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat, orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah. Kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhadats baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah. Namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender weh terus. Ayo bunda, sayang, teteh, mulai hari ini catat ya. Jangan tuntut suamimu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah suamimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, tenang deh, saya juga paham ibu ya. Ibu jangan punya penyakit hati gitu, biasa aja. Kan lagi dibahas ku AA ini teh. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah sandarannya selama ini yang salah. Betul? Makanya bunda mulai hari ini tuh lebih tenang dalam hidup. Jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Yang ketiga, jangan
sakiti hatimu karena terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Jangan sakiti hatimu karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Bunda sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada orang yang gak suka sama kita. Setuju apa setuju? Iya apa iya? Dan sekarang saya tanya, berapa banyak di antara bunda yang jadi sakit karena penilaian siapa? Manusia. Padahal bunda gak akan bisa memberhentikan orang menilai kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, siapin HP-nya buat status di TikTok hari Senin ini, siapin. Jadi gak diulangi lagi ini. Sudah siap? Siap? Jangan pernah berusaha menenangkan badai. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Cukuplah belajar untuk menenangkan hatimu ketika badai itu datang menerjang dirimu. Jelas ya? Kalau diulang gak akan sama kalimatnya ini. Ngulang nyanyi dengan ngulang ceramah lebih enak ngulang nyanyi, Bu. Karena baitnya sama, betul? Jangan berusaha untuk menenangkan badai. Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi belajarlah untuk menenangkan apa? Hati. Ketika badai itu datang menerjang hidupmu. Bunda anggap aja penilaian orang itu badai, betul? Bunda tangan bunda cuma dua. Bunda sayang, teteh sayang, gak bisa kita memberhentikan semua orang bicara tentang kita. Gak, betul? Tugas kita dengan tangan dua ini apa? Angkat telapak tangan kita, berdoa sama Allah, tenangkan hati kita, betul? Biarkan nanti Allah yang menenangkan perasaan kita. Betul apa betul? Jadi tangan dua itu bukan untuk nutupin orang bicara sama kita, gak bisa. Orang yang benci sama kita akan tetap benci sama kita. Betul? Makanya untuk apa bunda berusaha menenangkan badai? Susah. Udah, tenangkan hatimu. Tugasmu bukan menenangkan manusia, menyenangkan manusia. Tugasmu hanya menyenangkan Allah. Kalau Allah udah senang dengan sikapmu, maka Allah akan berikan banyak kebaikan untuk hidupmu.

0: Betul?
1: Sok, Bunda di rumah tangga sering AA bahas, kenapa Bunda harus taat sama suami? Karena perintah Allah, sesimpel itu. Jadi Bunda gak begini, kenapa harus taat ke suami? Iya AA, biar suami aku teh sayang sama aku. Biar suami aku teh makin perhatian sama aku. Coba saya mau tanya, Bunda ada gak istrinya udah baik tapi suaminya gak baik? Istrinya udah berkorban banyak tapi suaminya enggak begitu banyak, ada enggak? Begitu sebaliknya, suami kenapa harus sayang sama istri? Perintah Allah, bukan agar istri sayang sama kita, enggak. Karena faktanya banyak istri yang masih suka mengeluh. Kita suami udah baik, udah sayang, kita yang kerja banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, capek, capek. Saya sudah ngasih banyak buat istri, tapi istri gak pernah ngebalas, Ustaz. Makanya ayah kalau berbuat baik ke istri bukan karena istri, tapi harus karena siapa? Sok, AA jadi suami ngasih nafkah ke istri, berpahala tidak? Pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Istri tak menghargai saya, gak ada masalah, bukan itu. Terus gimana Ustaz? Kalau tetap gak dihargai, tinggal. Cari yang lain. Enggak, ini mah mengekspresikan, dah, saya mah gak begitu, enggak. Alhamdulillah, saya mah dikasih istri yang soleha, alhamdulillah. Gak kayak begini, alhamdulillah saya mah dikasih istri yang baik. Jadi gak pernah, ini mah ekspresi. Saya mendengarkan curahan hati para suami. Banyak suami yang bilang ini ke AA, istri saya mah ya itu teh ngajinya sehari 3 kali, AA. Itu mah istri saya banget, kata suami teh. Tapi sayang AA, istri saya mah ngaji teh gak tambah ilmu, yang ada tambah seragam. Ilmu mah tuh nambah, seragam ya nambah. Dan itu berpengaruh jadi nambah cicilan itu tuh kadang-kadang. Bunda, ayo atau bunda lahnya, jangan malu-maluin Ustadz Hilman atuh ya. Sebagai Ustadz fans garis emak-emak, saya merasa tersakiti gitu loh bunda. Karena banyak yang bilang, oh, Ustadz Hilman mah cenah jamaahnya ibu-ibu semua, emak-emak perempuan, ya nggak apa-apa tuh. Alhamdulillah ada jamaahnya kan ya. Daripada nggak ada, bener tuh. Daripada liur kan. Terus gimana? Ya tuh Allah, tolong dilembutin hati istri teh. Saya nggak pernah ngajarin istri untuk keras sama suami. Yang ada saya ngajarin istri buat tambah ridho, tambah ilah sama suami, betul? Tapi bunda tuh kadang-kadang pulang dari ngaji, sok tadi amalkan ilmu teh. Iya mah dia sok kadang-kadang lucu atuh pak. Pulang istri teh dari ngaji, suami teh di rumah lagi duduk kan, lagi kia duduk. Dia, ibu teh pulang. Assalamualaikum.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva,

0: Tuh.
1: Apaan? Telepon. Pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
2: Opik?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
2: Iya, Pi.
0: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
0: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pi.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bana, selamat pagi semua. Lagi sama Bila yang akan dari jam sampai 8 nanti. Ajang apa di spesial? Gimana Sobat Bana, apakah Sobat Bana sudah mempraktifkan Jumat pagi ini, 8 Mei. Gimana Sobat Bana di hari Jumat? Sobat Bana aktivitas produktif gitu ya. Sudah bangun, sudah mempersiapkan bekalnya atau persiapannya atau bersekolah gitu. Pastinya di ajang ngopi spesial tema yang spesial Sobat Bana hari ini adalah tentang seputar laki-laki, karena memang miris sekali tentang yang kemarin ya Sobat Bana. Sobat Bana tahu dua orang laki-laki yang pertama itu dengar lalu Sobat Bana. Penting sekali ya Sobat Bana diperhatikan Ki. Tapi Sobat Bana, sebelum memasuki topik hari ini, atau bila mau tanya Bana nih, nanti kalau Sobat Bana mau bercerita atau share tentang atau cerita di pagi hari, bisa menghubungi atau mau ngobrol langsung juga boleh. Bila tungguin sini, nungguin Sobat Bana dari jam 6 ini apa nanti. Jadi bila juga gak kemana setiasa Sobat Bana, gimana nih aktivitas hari ini? Ada yang di jalan?

lagi. Para bapak-bapak atau suami, apakah juga membawa tempat kerja gitu? Ibu-ibunya sedang nyiap. Bahan nanti sama supaya. Orang laki-laki itu kita. Ringan sobat bahana juga ada yang bilang kalau 70% dari laki-laki ingin bercerita tapi gak tahu mulai. Memang bingung mulai dari mana atau gak punya teman nih. Itu ya sobat bahana. Nah itu masalah beberapa sobat bahana kemarin. Mau cerita tapi gak punya teman cerita gitu. Bila ada di sini nih dengerin cerita sobat bahana semua, boleh kalau mau atau sharing-sharing apapun itu. Nah, balik ke topik hari ini. Kalau menurut Bila sih penting, karena laki-laki itu memang manusia ya, makhluk itu langsung bantuan. Nah, kalau cerita bantuan emosi. Ini cukup dengerin aja, gitu. Udah cukup. Perlu penting entah itu pasangannya, entah itu gitu. Harus cerita itu ke pasangan atau ke lawan jenis lah intinya. Teman juga bisa. Biasanya kan laki-laki itu kalau lagi keluar atau ngopi sobat bahan. Nah, gitu. Kehidupan lah entah tentang atau tentang hubungan. Tapi bahana semua laki-laki cerita semua. Kalau cewek kan rata-rata sama teman, memang sharing.

orang-orang yakini kalau cerita atau dengan orang-orang ya bakal membelinya. Laki-laki lain perlu sih, kalau perempuan kan biasanya mandi dengerin divalidasi udah ya sobat bahan, beda sama laki-laki dan mentalnya itu. Menurut sobat bahana sendiri, laki-laki apakah perlu, penting banget gitu punya tempat cerita, punya tempat perasaannya. Menurut sobat bahana sendiri tipe pendengar baik atau kita yang baik yang bakal bisa seperti apa, di share atau cerita sama di 08 sobat bahana. Tapi setelah yang

baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Terima kasih. Kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila Sobat Bahana. Gimana Sobat Bahana kabarnya di hari ini? Semoga yang di jalan hati-hati, yang sudah sampai kerjaan juga semangat menjalani hari. Selesai Sobat Bahana. Untuk yang ujian gitu di hari ini, kelas 6, kelas 9. Tetap semangat, semoga lancar dan tidak ada yang ketinggalan gitu. Apa sih yang ketinggalan? Mungkin yang ketinggalan jawabannya atau pulpennya gitu. Nah Sobat Bahana, gimana nih Sobat Bahana tanggapannya tentang tema hari ini? Sobat Bahana udah punya opini atau cerita gitu. Penting gak sih laki-laki itu punya seorang yang mau ditanya? Kadang bukan sekedar mendengarkan ya Sobat Bahana, tidak menghakim, juga tidak malah laki-laki tuh bercerita untuk solusi biar perasaannya lega, karena emang laki-laki ya jarang bercerita, laki-laki itu jarang terbuka gitu ya. Jadi jarang banget laki-laki itu yang mau terbuka kecuali sudah bersama orang yang disayangi atau dipercaya. Kalau Sobat Bahana jadi orang yang sering diajak cerita laki-laki atau pasangannya atau mungkin temannya gitu ya, laki-laki, Sobat Bahana termasuk Sobat Bahana yang dipercayai, termasuk orang-orang yang mungkin lawan jenisnya itu berpikir, oh ini orang yang enak diajak ngobrol gitu, orang yang mungkin bisa memberikan solusi atau pendengar yang baik, bisa memvalidasi, tidak menghakimi. Karena pada dasarnya laki-laki itu memang jarang terbuka gitu Sobat Bahana, menemukan bahwa itu suatu pencapaian gitu ya Sobat Bahana, karena kamu termasuk orang yang dipercayai seseorang gitu. Kamu termasuk orang yang pendengar yang baik dalam orang bercerita ke kamu Sobat Bahana. Jadi gimana Sobat Bahana, apakah udah ada opini aneh gimana? Pentingnya laki-laki punya tempat untuk cerita atau seseorang yang mau. Karena pada dasarnya juga gak semua orang itu bisa jadi pendengar yang baik gitu. Ada yang suka cerita tapi gak bisa jadi pendengar yang baik. Ya bisanya bercerita gitu. Ada juga orang yang jadi pendengar yang baik tapi ia jarang bercerita. Contohnya laki-laki. Tapi gak semua laki-laki juga itu jadi pendengar yang baik ya Sobat. Juga yang gak jadi pendengar yang baik dan gak terbuka gitu. Itu biasanya kebiasaan dari kecil Sobat Bahana. Kebiasaan dari kecil ia pernah didengerin, sama kebiasaan dari kecil ia gak pernah mendengarkan gitu. Jadi mungkin kalau ada masalah ya arahkan ini masalahnya selesai, jarang didengerin, jarang didengarkan gitu. Semoga sifat seperti ini para orang tua di parenting anak-anaknya diperhatikan sedari kecil, karena memang berpengaruh sekali di masa yang akan datang, di masa dewasa ini. Jadi ajaran orang tua dari kecil atau asuhan orang tua berpengaruh ya. Jadi nggak semua itu faktor lingkungan saat dewasa gitu. Lingkungan saat kecil berpengaruh sekali gitu. Jadi mungkin dari kecil itu anaknya terbiasa didengarkan, anaknya terbiasa bercerita atau terbuka sama orang tuanya. Nah, saat ia dewasa, ia sama temannya atau sama pasangannya, ia akan buka juga Sobat Bahana, suka cerita, suka mendengarkan, orangnya ekstrovert gitu. Tapi jangan berpatut sama introvert dan ekstrovert. Karena orang introvert itu juga bisa bercerita, juga bisa menjadi orang yang ceria, tergantung tempatnya biasanya Sobat. Jika ke tempat yang baru, belum ada yang dikenali atau masih beradaptasi, memang orang yang introvert agak susah ya Sobat. Kalau orang ekstrovert itu mudah beradaptasi gitu. Jadi sama siapa aja mungkin bertanya itu berani. Oh, jadi perbedaan introvert dan ekstrovert bukan yang introvert itu cenderung ke pendiam, nggak pernah terbuka, nggak pernah cerita, bukan. Tapi mungkin cara beradaptasi sama lingkungan. Orang introvert juga kalau udah sama teman dekatnya, teman yang dipercayainya,
jiwa ekstrovert kita mulai mendengarkan ya, umumnya sama orang yang dipercayai, orang sama temennya gitu. Sobat Bana semua itu tim yang mana, dan gimana tanggapan Sobat Bana tentang pentingnya seorang laki-laki mempunyai seseorang yang mau mendengar ceritanya. Bisa share opini dan ceritanya di 085 54. Nah, gitu ya Sobat Bana, bila tungguin cerita dan opini Sobat Bana semua di sini. Kita setia nungguin Sobat Bana sampai nanti jam 8 gitu. Jangan lupa ya Sobat Bahana untuk share opini dan tema hari ini. Tapi Sobat Bahana, tapi setelah yang satu ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Masih bersama Bila ini Sobat Bahana. Gimana Sobat Bahana cuaca di pagi hari ini? Karena tadi ada Sobat Bahana juga yang cerita, katanya Kak, cuaca di Jogorogo itu sangat-sangat. Kalau itu gak usah diragukan ya Sobat Bahana, Jogorogo itu memang sangat di. Gak usah jauh-jauh di Jogorogo Sobat Bahana. Ini aja di Jalan Tronojoyo di Bahana cuacanya juga lumayan gitu. Padahal ya Sobat Bahana, kemarin itu udah gak hujan. Ini kayak udah gak masuk musim-musim ya Sobat Bahana. Tapi setiap pagi itu memang cuacanya masuk. Tapi bentar lagi nanti habis jam 8 Bila keluar dari studio ini, cuacanya udah panas lagi gitu. Sobat Bahana, tapi ada ya gak sih Sobat Bahana yang kalau pagi-pagi itu dingin lah terbawa flu. Bila itu pagi-pagi itu mesti flu. Apakah juga ada Sobat Bahana faktor cuaca dingin atau memang bawaan gitu ya Sobat Bahana? Kalau kayak gitu Sobat Bahana, siang-siang itu sembuh karena cuacanya udah mulai hangat kembali gitu. Jadi buat Sobat Bahana di pagi hari ini, semoga dijaga kesehatannya, terjaga kesehatannya gitu. Kalau memang dingin, nanti bisa minum yang hangat seperti kopi, teh, atau susu hangat gitu. Jangan malah pagi-pagi minum es ya Sobat Bahana. Ada juga teman Bila pagi-pagi ini kalau beli es udahan. Tanya pagi-pagi beli es itu nggak dingin. Itu padahal dingin. Jadi mungkin beda ya, kebiasaannya dari kecil kalau dari pagi udah dikasih es kayak gitu. Kalau Bila dari kecil pagi-pagi dikasih yang hangat sama ibu, kalau minum es masih diberahin. Kan siang aja, siang panas-panas itu kan gak boleh Sobat Bahana minum es, itu malah menyebabkan penyakit ya. Jadi minum es itu kalau bisa ya cuacanya yang stabil gitu. Panas di udara panas, hawanya panas, malah emang seger Sobat Bahana, tapi itu menyebabkan sakit. Sobat Bahana, ngomongin soal sakit nih, selain sakit fisik dan badan, mental juga perlu diperhatikan ya Sobat Bahana, karena itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nanti. Dari kecil sampai dewasa nanti. Para laki-laki, bahkan gak laki-laki aja, perempuan pun juga dari kecil harus diperhatikan gitu. Karena itu benar-benar penting ya Sobat Bahana. Karena kalau sehat fisik, fisiknya tuh sehat. Nah, tiba-tiba mentalnya itu ternyata enggak sehat. Kayak harusnya itu di sebanyak temannya gitu. Teman itu udah yang berani ini. Ternyata anak ini ragu-ragu gitu Sobat. Si belum berani. Nah, perlu diperhatikan dari kecil lagi ya. Kalau untuk yang laki-laki yang agak dipertanyakan tuh mental terbukanya. Hanya ini yang gak berani sebetulnya karena tapi kebiasaan gak terbuka itu. Kebiasaan dari kecil juga bisa jadi mempengaruhi. Jadi mungkin dari kecil terbiasa anaknya itu gak didengerin dan gak mendengarkan gitu. Jadi percuma Sobat Bahana kalau kita sekedar mendengarkan tapi gak pernah didengerin, itu rasanya juga gak enak. Terus ada lagi orang yang kebiasaan mendengarkan, kebiasaan dengerin tapi gak pernah, itu juga gak baik gitu ya Sobat Bahana. Jadi semuanya itu harus balance. Kalau enggak ya kita harus pernah memerankan salah satu dari itu atau pernah merasakan gimana caranya didengerin, gimana caranya mendengarkan gitu. Sobat Bahana, karena itu penting banget. Karena kalau kita punya lawan bicara ya Sobat Bahana, lawan bicara kita itu udah baik jadi pendengar yang baik. Nah, giliran lawan bicaranya itu butuh kita, kita itu gak bisa jadi pendengar yang baik. Nah, itu juga gak baik ya Sobat Bahana. Jadi kalau bisa belajar jadi pendengar yang baik, juga belajar jadi yang bercerita. Karena laki-laki juga itu kan cenderung gak terbuka, cenderung gak pernah bercerita gitu ya Sobat Bahana. Faktornya juga banyak Sobat Bahana. Yang pertama bisa karena kalau dia pernah memulai bercerita itu dia malah dihakimi.
dianggap ceritanya itu sepele atau menemukan pendengar yang tidak baik lah intinya gitu. Ada juga yang udah memulai cerita tapi ternyata responnya jelek gitu. Terus dia memulai cerita malah responnya gak sesuai ekspektasi gitu. Jadi perlunya memilih teman untuk diajak cerita atau lawan bicara yang diajak cerita yang kiranya itu kita teman, kita percaya gitu. Gak mempengaruhi kita dalam bercerita ya Sobat Bahana. Jadi kalau Sobat Bahana mau bercerita sama seseorang itu harus dipastikan dulu orang-orang yang diajak bercerita itu gimana, terus Bahana itu sangat-sangat lega enggak jika bercerita pada seseorang tersebut. Sesuai tema hari ini, yaitu penting gak sih laki-laki seorang yang mau mendengarkan ceritanya gitu. Kalau bila penting, penting banget malah. Itu seseorangnya pasangannya atau temannya atau keluarganya, ada seseorang yang dipercayainya mau mendengarkan ceritanya, mau mendengarkan keluh kesahnya. Gak mungkin karena seseorang itu satu hari aja gak ada cerita, mesti di hari tersebut. Contoh hari ini hari Jumat ya Sobat Bahana, mungkin para laki-laki gak punya cerita, cerita tentang khotbah Jumatan hari ini atau cerita tadi nanti Jumatan itu dapat nasi Jumat gitu, Jumat berkah gitu. Gak mungkin kan gak cerita Sobat Bahana. Kadang hal sepele, tadi dapat Jumat berkah lauknya gini. Nah itu termasuk cerita juga Sobat Bahana. Karena ada juga laki-laki yang mungkin menjalani harinya tanpa kebiasaan bercerita gitu ya Sobat Bahana. Tanpa kebiasaan bercerita dia menjalani harinya, ya udah flat-flat aja setiap harinya. Ada ketika momen dia disuruh bercerita lah Sobat Bahana. Ditanya lah mungkin soal kerjaan, ditanya sama HRD-nya gimana aktivitas sehari-hari. Terus pasti bingung Sobat Bahana jawabnya, aku sehari-hari ngapain gitu. Sehari-hari ya gitu-gitu aja, gak ada yang menarik gitu. Nah itu juga mempengaruhi dalam seseorang mengenal diri kita, mengenal karakter kita gitu Sobat Bahana. Jadi jangan lupa bercerita, selain jangan lupa sarapan Sobat Bahana, juga jangan lupa bercerita karena itu jangan menyepelekan seseorang atau mungkin tanggapan, kata-kata atau nasihat seseorang ya Sobat Bahana. Siapa tahu itu sangat berarti buat kita, bisa merubah hidup. Contoh yang kemarin Sobat Bahana di Jembatan Cangar itu bila ada seseorang gitu yang di situ sendirian. Nah, ada orang yang lewat menghampirinya, bertanyalah, itu mesti kejadian gak akan terjadi gitu Sobat Bahana. Karena orang-orang itu punya rasa peduli sekarang. Karena memang sekarang itu apa-apa Sobat Bahana itu orang zaman sekarang sudah mempercayai pada gadget gitu. Karena mungkin tanya kabar seseorang, gimana kabarnya, itu bisa lewat chat, via chat. Jadi kalau dulu itu kan mesti langsung bertemu, ayo ketemu gitu. Kalau sekarang mungkin jarang seperti itu, mesti kabar tuh via chat. Jadi mungkin jangan dibiasakan kalau memang mengetahui seseorang, kalau dilihat mungkin auranya udah negatif gitu. Orang yang banyak masalah, basa-basi lah tanya gitu. Nah itu juga upaya kita dalam menyelamatkan nyawa orang gitu, nyawa manusia gitu. Bahalanya banyak kan Sobat Bahana. Sama seperti saat kita jadi pendengar yang baik, itu pasti juga bermanfaat. Kita juga punya pengalaman tentang cerita bisa kita jadikan pelajaran di hidup kita gitu ya Sobat Bahana. Kita juga kalau bisa memberi solusi itu akan merasa, oh berarti orang jadiin kita tempat cerita lagi Sobat Bahana. Jangan lupa Sobat Bahana share opini dan ceritanya di 0856. Itu ya Sobat Bahana, bila akan kembali lagi setelah yang satu. Selamat datang di

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.